0: dan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
2: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
4: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi.
6: Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
6: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
6: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
12: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, discount rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
1: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah, padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan, saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan satu paket acara Halo RRI untuk Anda. Bagi Anda yang mau bergabung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
2: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
3: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang, mana dalam lagi. Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu. Mana lampu penerangan jalan gak ada. Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
2: Ih, apaan sih? Kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
3: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting. Semua demi orang banyak.
2: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
3: Enak aja.
1: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.
0: Baiklah pendengar, jumpa lagi bersama kami di paket acara Halo RRI di edisi hari ini pendengar Jumat 29 Mei 2026. Semoga di pagi hari ini semuanya sehat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di pagi ini secara cuaca, begitu juga semangat Anda dalam menjalankan aktivitasnya di sepanjang hari ini pendengar. Baiklah, seperti biasanya di paket acara Halo RRI ini Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi di nomor 0811-2520-962, di mana pendengar di paket acara Halo RRI ini kami bersama dengan Anda menampung aspirasi Anda di pagi ini pendengar. Apakah itu tentang pelayanan publik, apakah itu tentang fasilitas umum, atau sesuatu yang mungkin ingin Anda sampaikan di pagi hari ini pendengar. Silakan ya, kami tampung aspirasi Anda di Pro 1 RRI Gunung Sitoli di paket acara Halo RRI di nomor 0811-2520-962. Ya, dan pendengar, nantinya aspirasi Anda akan kami catat dan juga kami sampaikan kepada pihak yang berwenang, sehingga apapun yang menjadi keluhan Anda di pagi hari ini pendengar, di hari ini yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI, pastinya akan kami tindak lanjuti pendengar kepada pihak yang berwenang di bidangnya. Jadi untuk itu jangan segan-segan untuk bergabung bersama kami pendengar di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi di nomor 0811-2520-962, silakan Anda bisa bersama kami di pagi hari ini.

Baiklah pendengar, satu informasi kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Menantikan telepon dari Anda pendengar di nomor 0811-2520-962. Itu pendengar di pagi hari ini, di mana pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 resmi dibuka di Kabupaten Nias Utara sebagai sebagai langkah awal memetakan potensi ekonomi daerah. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Sega menegaskan bahwa tanggung jawab besar pembangunan daerah kini berada di pundak para petugas yang mengikuti pelatihan. Dalam pembukaan yang digelar di Hotel Kaliki Gunung Sitoli pada Kamis 28 Mei 2026, Yusman menyoroti dominasi peserta perempuan dan mengingatkan pentingnya integritas dalam pengumpulan data. Ia melarang keras praktik manipulasi data dan meminta petugas turun langsung ke lapangan, bukan hanya menyalin data dari desa atau OPD. Ia juga mengingatkan etika lapangan mulai dari penggunaan bahasa daerah yang santun hingga larangan membawa kamera profesional dan bersikap emosional saat mewawancarai warga pendengar. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Beriman Telombodo menjelaskan pelatihan dilaksanakan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama berlangsung 28 hingga 30 Mei 2026, gelombang kedua pada 2 sampai 4 Juni 2026, dan gelombang 3 pada 8 sampai 10 Juni 2026 dengan total 122 peserta yang telah melalui seleksi ketat. Tujuannya pendengar agar petugas memahami SOP, konsep, definisi, dan metodologi kerja sehingga data yang dihasilkan valid dan komprehensif pendengar. Ya, berharap masyarakat menerima kedatangan petugas dengan terbuka, memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi real di lapangan pendengar. Ya pendengar, itulah satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung di paket acara Halo RRI, silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda di lingkungan Anda atau yang Anda rasakan selama ini ya pendengar ya. Apakah itu tentang pelayanan publik, fasilitas umum atau apapun itu, silakan Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI di nomor 0811-2520-962. Baiklah, pendengar, menantikan telepon dari Anda. Kami akan kembali setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Om bakal kera telifu sama Fefu. Acara ni om masih ada hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala waluo.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RR Gunung Sitoli, masih di paket acara Halo RRI. Silakan pendengar di nomor 0811-2520-962, Anda bisa bersama dengan kami pendengar. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, apakah itu tentang pelayanan publik, fasilitas umum, atau sesuatu yang Anda keluhkan selama ini. Namun Anda tidak tahu harus menyampaikannya ke siapa ya pendengar ya. Untuk itu di pagi hari ini di paket acara Halo RRI ini pendengar, kami siap untuk menerima telepon Anda, menampung keluhan Anda, aspirasi Anda di pagi hari ini pendengar di paket acara Halo RRI. Anda bisa sampaikan bersama dengan kami, kami akan terus meneruskannya nantinya pendengar kepada pihak yang berwenang di bidangnya.

Ya, pendengar di 96,2 MHz, silakan ya di nomor 0811-2520-962 di paket acara Halo RRI. Anda bisa bersama kami pendengar di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, masukan Anda, apakah itu tentang pelayanan umum, pelayanan publik, fasilitas umum, silakan ya pendengar ya, atau kalau sesuatu yang Anda keluhkan selama ini pendengar, di nomor 0811-2520-962.

Baiklah pendengar, masih bersama kami dan kami masih terus menantikan Anda di nomor 0811-2520-962. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini, pendengar, masukan Anda, kritikan Anda, apakah itu tentang fasilitas umum, pelayanan publik, atau sesuatu yang Anda keluhkan di hari ini, pendengar, atau selama ini, silakan Anda bisa sampaikan bersama kami di paket acara Halo RRI.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Zoe, ya, aku takutah hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, tak. Tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erum Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minum obah ka ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelebro apa ala waluo.
0: Lau.

adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: say goodbye, honey.
1: Itu kan ada tempat wisata baru.
2: Jam?
1: Pagi dong.
2: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
1: Alah, minggu depan aja deh.
2: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
1: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
2: Loh, ngapain berhenti?
1: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
2: Iya, tapi gampang lah. Itu kan nanti bisa.
1: Nggak boleh. Ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat. Aku tunggu.

judulnya Manusia Hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

ombakau kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ia daa tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania boi olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa luo.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari...

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah e rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefa lua bazi filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kira acara bali, ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheg.
1: Lau bali tali fuse, bayi oli fuhe,

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Abulala. Aku tunggu.

Sin rugo. Ditunggu ya. Acara Hadiah Durya hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoling.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar Pro 1 RR di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 Premier, masih dengan rangkaian lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada?
1: Ada dong, Geledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, Geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget, mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: ampuni.
1: Banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah sampai
3: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stabs. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
9: Of course I'm super happy with the match. The match was...
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, Saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
9: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pengen pada kolaborasi ESL dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI Marcel Masita menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sports ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sports.
4: Kerjasamanya EA Sports jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Dengan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maomba kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah tevalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Jumaha. Tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala waluang.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

pendengar rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, karena saat lagi kita akan mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang ada di kota Gunung Stoli ya. Kita akan menantikan tim siaran luar RRI Gunung Stoli.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hala, ini tak sayang patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya tak, tefa lua bazi filin rua ba ala walua. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bai oli fuhe, ke roma.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

Pernahkah kau ucapkan alhamdulillah setelah kau bangun dari tidurmu? Pernahkah kau keluarkan zakatmu?

Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai.

Nabi Muhammad SAW berdoa dalam tiga situasi insya Allah akan diterima, yaitu saat subuh Anda mulai bergetar, ketika hati Anda mulai takut dan cemas, ketika Anda meneteskan air mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan iring aku pada hari kiamat bersama kelompok orang-orang miskin." Hadis riwayat At-Tirmidzi 2353. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat semua orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari 6547.

Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran, Surah Al-Ghafur, ayat 6.

"Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 80.

kalimatmu dan tak usah engkau tinggikan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir guruhnya. Ustaz Salim. Berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Quran Surat Al-Ma'idah.

Maka bersabarlah engkau, Nabi Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat engkau bersedih. Al-Quran, Surah Ar-Rum.

Keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang yang bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali sholawat. Kedua, orang yang bersholawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri akan bersholawat untuknya.

إنه يعلم.

אני אגב...

nacional.

هل أتاك

الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang ada di kota Gunung Stoli. Pendengar bersama tim siaran luar RRI Gunung Stoli. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Saat lagi kami akan hadirkan Lintas Megatol tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulela. Aku tunggu.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar, seperti biasa ya, kita akan mengikuti Lintas Megatol untuk hari Jumat. Pendengar, Lintas Megatol tentunya hadir di formasi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami.

0: pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran perjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Inilah lintas Megatol selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun jalan baru sepanjang 55 km untuk menghubungkan kawasan terisolir melalui proyek strategis daerah tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Dukungan proyek strategis daerah yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK CK Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program proyek strategis daerah PSD dan program lainnya. Chandra menyebut, untuk dukungan PSD, khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar 320,2 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 km melalui 8 kegiatan utama.
2: Dukungan proyek strategis daerah, yaitu pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir ataupun strategis yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sepanjang 55 km yang terdiri dari 8 kegiatan utama. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 sebesar 1 triliun 372 miliar 497 juta 925.000 untuk pagu anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas BMBK CK. Panjang yang akan kita tangani sepanjang 141 km di tahun ini, termasuk PHTC, PSD, kemudian ada TKD, ada juga afirmasi untuk Dinias.
3: Lebih lanjut, Chandra mengatakan, Pemprov Sumut juga turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar 83,875 miliar rupiah. Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah rencanakan pembangunan jalan penghubung antar desa wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau kondisi jalan di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu Tobing pada Jumat 22 Mei 2026. Kunjungan Masinton terkait dengan rencana pemerintah daerah membangun jalan hot mix penghubung wilayah tersebut dengan Desa Hajoran, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk pembangunan jalan penghubung antar wilayah itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar 9 miliar rupiah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun diperkirakan mencapai 6 hingga 7 km dengan kondisi medan yang cukup berat.
5: Tapanuli ke arah dengan Tapanuli Tengah, dua kecamatan yang berbatasan langsung itu Parmonangan sama Pasaribu Tobing. Nah, itu rencana mau dibangunkan tahun ini. Itu menggunakan anggaran, alokasi anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Itu lebih kurang lebih ya 9 miliar untuk Tapanuli Tengah, 9 miliar untuk Tapanuli Utara. Namun tadi setelah kita lihat medannya dengan lokasi yang dari Simargarap yang kalau menghubungkan jalan itu untuk beraspal ke perbatasan tadi itu 9 miliar itu memang kurang, karena lebih kurang panjang jalan itu lebih sekitar 7 kiloan ya, 7 kilo, ah? 6 kilometer, 7 kilometer seperti itu. Jadi memang nanti kami juga menyampaikan bisa dipenuhi apa untuk biaya pembangunan yang 6 kilo lebih tadi itu dari apa untuk sampai ke batas tapet tadi.
4: Desa Simargarap dan Desa Hajoran merupakan wilayah basis pertanian dan perkebunan dengan tanah yang subur. Warga kedua desa juga memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang telah terbangun sejak lama. Karenanya, kata Masinton, interkoneksi jalan antar desa tersebut dianggap penting untuk peningkatan perekonomian dan pembebasan keterisoliran warga setempat. Pembangunan jalan hot mix yang direncanakan juga sekaligus akan membuka akses penghubung dengan daerah pertanian lainnya, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain rencana pembangunan jalan penghubung antar daerah, kata Masinton, upaya perbaikan jalan rusak terdampak bencana di wilayah Pasaribu Tobing tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya dengan kondisi jalan menuju Desa Sipapahi yang nyaris putus diterjang banjir bandang pada peristiwa bencana akhir tahun lalu. Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku telah menginstruksikan percepatan perbaikan fisik jalan tersebut menggunakan pos anggaran darurat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berencana mengembangkan lahan kosong di kawasan Sport Center sebagai pusat pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Ilham Dolai.
6: Ini 150 hektar, MK.
7: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memanfaatkan kawasan lahan Sport Center. Lahan di kawasan Sport Center tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian terpadu dan agrowisata industri pertanian. Hal ini guna mendukung program ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Suwondo, menegaskan pihaknya meninjau lahan dan bahwa pengelolaan kawasan akan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah. Ia juga memastikan masyarakat sekitar tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan, baik secara tenaga kerja maupun bagian dari aktivitas pertanian yang nantinya dikembangkan oleh pemerintah.
6: Bentar lagi nanti ini hengrolnya kami. Karena lahan ini mau dibersihkan, diratakan, nanti kalau udah matang, kalau mau kerja kembali lagi. Ini 150 hektar, MK. Berapa orang yang mau kerja dari desa-desa semua kerja, karena kita data, berapa orang, 200.
7: Ia menerangkan bahwa kawasan seluas 140 hektar milik Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam skema pinjam pakai guna mendukung program ketahanan pangan. Pihaknya akan menanam berbagai komoditas strategis seperti padi, cabai, bawang, dan sayur mayur. Kemudian yang akan dikembangkan di kawasan tersebut melalui konsep pertanian modern yang terintegrasi dengan agrowisata. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Perdana pelaksanaan ujian online di Sekolah Dasar Negeri Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Ida Rami Talembenua menyampaikan laporannya.
8: Sebanyak 72 siswa-siswi SDN 070045 Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, mengikuti ujian sekolah tahun ini berbasis online. Liber Marpaung, Kepala Sekolah SDN 075045 Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, menyampaikan, dalam pelaksanaannya, ujian dibagi menjadi 3 sesi, di mana setiap sesi peserta ujian diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya.
9: Ujian sekolah kita kali ini kita laksanakan secara daring atau online, kan sebelumnya kan belum pernah nih kita laksanakan, bahkan di Kabupaten Nias mungkin sekolah kita satu-satunya ini yang melaksanakan. Jadi mungkin di Kabupaten Nias mungkin baru sekolah kita yang melaksanakan seperti ini ya, online gitu. Ujian sekolahnya untuk anak SD ya, untuk kelas 6.
8: Beberapa siswa antara lain Adiven dan Grace Gea merasa senang mengikuti ujian online. Alasannya karena setiap soal hadir dengan tampilan menarik dan nilai ujian langsung terlihat di layar komputer.
10: Hai, nama saya Adiven. Saya dari SD Semi. Saya sangat senang mengikuti ujian online ini karena kami bisa memilih profil di aplikasi itu. Kemudian nilai kami juga langsung muncul. Ini membuat kami lebih giat untuk belajar di hari besoknya. Tetap semangat.
11: Perkenalkan, nama saya Grace Impirtanti Sumagea. Saya dari kelas 6A. Perasaan saya ketika mengikuti ujian sekolah melalui online, saya merasa senang karena tampilan pada soal begitu menarik dan tidak membuat saya bosan. Karena kami tinggal klik jawaban dan kami tidak capek-capek untuk menulis di kertas.
3: Liber Marpaung menambahkan, kemampuan peserta ujian dalam hal mengoperasikan perangkat komputer ini juga telah dipersiapkan jauh sebelumnya, karena program tersebut sudah dipersiapkan sejak tahun 2025, sehingga ujian online dapat dilaksanakan di tahun 2026. Ida Rahmatullah Banua melaporkan.
0: Polresta Panuli Tengah mengimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya. Berikut laporan James Franciscus.
4: Polresta Panuli Tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasihumas Polresta Panuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
12: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
4: Polres Tabel Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabel Tengah. James melaporkan.
0: Melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, LOB Ministries Nias Selatan menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Laporan Anoper Lisulu.
13: Sebagai lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak, LOB Ministries Nias Selatan menjalankan program yang fokus pada pemenuhan hak anak. Program yang dilakukan diantaranya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan para mitra kerja seperti Wahana Visi Indonesia atau WVI dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Project Manager LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago mengemukakan sasaran program bahkan

0: Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD apa namanya itu puskesmas. Nah, melalui bidan-bidannya kita besuk ini, kita kunjungan.
1: Kemudian program bagi anak usia 6 sampai 12 tahun dan 12 sampai 18 tahun atau remaja, LOB Ministres memotivasi anak untuk belajar, berkembang dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Forum Anak Desa atau FAD atau Kelompok Anak Desa atau KAD. Anak-anak juga didorong untuk berkembang dengan minat yang mereka miliki, baik dalam bidang seni, musik maupun olahraga. Selain pengembangan potensi diri, LOB Ministres juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah bullying dan kekerasan fisik. Sosialisasi ini dilakukan di rumah, sekolah hingga gereja, agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
2: Masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan depan. Selengkapnya Bobby Rahman melaporkan.

0: membantu sekali kami yang ada di daerah terluar.
1: Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPP RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar satu kali dalam 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Soli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pecinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra.
0: Kami masyarakat pecinta sepak bola di Kepulauan Nias ini sangat mengapresiasikan adanya tayangan siaran langsung sepak bola melalui RRI pada Piala Dunia ini, yang dimana disiarkan melalui terestrial yang memberikan makna terpenting terhadap perkembangan sepak bola bagi kami sebagai masyarakat. Dan ini juga sangat membantu sekali kami yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ini. Dan ini juga membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang disabilitas seperti tunanetra, di mana mereka hanya juga mendengarkan melalui RRI.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Soli, yang menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika, Meksiko dan Kanada ini memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air, sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
2: Saya sebagai penggemar bola berharap semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
1: Siapa tim nasional favorit Anda di Piala Dunia?
2: Timnas favorit saya itu Argentina. Ya, Argentina.
1: Kenapa Anda memilih Argentina?
2: Karena pemainnya betul yang paling terbaik dan bintang-bintang di sepak bola.
1: Salah satunya siapa?
2: Lionel Messi dan kipernya Martinez.
1: Piala Dunia 2026 diikuti oleh 44 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Pembukaan akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulele. Aku tunggu.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Anda masih di sini bersama kami pendengar di siang hari ini, di siang hari yang cukup terik. Pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kebutuhan cairan tubuh. Itu penting sekali untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Istirahat sejenak jika Anda sangat capek, pendengar, dan selesaikanlah aktivitas Anda dengan penuh semangat di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

kau kera telifu sama Fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala valua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan Anda bersama saya yang bertugas, Putri Rahayu Polem Premier. Selanjutnya bersama Victor Zain akan menemani Anda di kesempatan siang jam sore.

0: Kana walu hadoi acara hadiah durian ma Huanri. Penuh bazi filin ruwa bali. Balawa usa e rumah bazi filin ruwa. Izoi, ya, futa-futa hadiogu.
1: Hala, ini tak seri patani fusa. Acara hadiah durian khuda. Ya da, tefalua bazi filin ruwa ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah durian. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, kero

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget, Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Inci, gak bisa Inci lihat ini mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudahlah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Inci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: was-was setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

0: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Foto-foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: na walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bezifilin rua bali. Balawa usa i rumah uhu bezifilin rua. Ih, izui, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria heda, ya na a, tefalua bezifilin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
2: Nah, da'u balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bai olifu he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Mami, teman Enji main truk.
1: Enji, gak bisa Enji lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dulu, abang.
0: Gak bisa. Yang penting harus Mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.
3: Berikut pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan nias hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Dies hari ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan.
2: Data dari pelaksana GP yang telah dilaksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual.
3: Karena Piala Dunia Sepak Bola ini merupakan pesta masyarakat.
4: Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang...
5: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Samsir Janiago. Pokok-pokok berita hari ini diantaranya PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada Pemko Gunung Sitoli. Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Inilah Nias hari ini selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui BPBD kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli, Adiman Perwira Harefa mengatakan, sumbangan tersebut merupakan aksi nyata dalam kolaborasi dan sinergitas setelah penandatanganan MOU atau PKS antara BPBD Kota Gunung Sitoli dan PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias pada tanggal 25 Mei yang lalu. Maka itu bersama dengan unsur pemerintah Kecamatan Gunung Sitoli dan OI, pemerintah Desa Dahana, Tuhegeo 1 dan Humene telah dipasang dua rambu bencana yakni rambu peringatan kawasan rawan tsunami berlokasi di tepian laut Desa Humene yang berdekatan dengan lokasi pembangkit listrik PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias. Kemudian rambu jalur evakuasi berlokasi di Desa Tuhegeo 1 Jalan Pelut Binaka simpang menuju Gereja BNKP Thomas. Adiman berharap kiranya kerjasama dan kolaborasi bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias semakin erat terjalin dan bisa menggugah pihak-pihak lainnya untuk turut berkontribusi dalam mitigasi bencana di Kota Gunung Sitoli. Ditegaskannya, apa yang telah dilakukan pada hari ini berdampak baik sebagai informasi dan edukasi bagi masyarakat di sekitar demi ketangguhan bencana masyarakat Kota Gunung Sitoli. Di tengah lesunya daya beli masyarakat, dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, Perum Bulog KC Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini juga sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
6: Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KC Nias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
7: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang
2: Kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga ya, menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat di luar dan takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli, Darmawan, menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
7: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
6: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
8: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
6: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog Kacenias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Lombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan sekaligus perhapan jembatan gantung di Sungai Dao, Desa Lasara, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara telah selesai dilaksanakan dengan bantuan Satgas di wilayah tersebut. Rampungnya pembangunan ini disambut antusias warga karena menjadi jalur penghubung penting antar wilayah dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. Jembatan gantung yang sebelumnya mengalami kerusakan kini kembali dapat digunakan dengan aman oleh warga untuk menunjang akses transportasi, kegiatan ekonomi, hingga aktivitas pendidikan dan pertanian masyarakat setempat. Satgas yang terlibat dalam pengerjaan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam membantu meningkatkan konektivitas desa serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di daerah terpencil. Dengan selesainya pembangunan jembatan gantung Sungai Dao, masyarakat Desa Lasara kini memiliki jalur penghubung yang lebih layak, aman, dan memadai, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mempererat hubungan antar wilayah di Kecamatan Lahewa. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias Hari Ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. 122 petugas sensus ekonomi 2026 Nias Utara dibekali.
9: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara di Restoran Kaliki Gunung Stoli. Sebanyak 122 petugas mengikuti pelatihan yang digelar dalam 3 gelombang oleh Badan Pusat Statistik Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Buriman Telombanua mengatakan tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami standar operasional prosedur, konsep dan metode kerja di lapangan.
10: Gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
9: Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Nusantara agar menerima kedatangan petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nusantara Yatati Maharifa berharap hasil sensus bisa menjadi dasar kuat penyusunan program pembangunan daerah.
11: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nusantara untuk langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat untuk Kabupaten Nusantara dapat tercapai.
9: Ia menyatakan data yang akurat dan nyata sangat penting. DPRD berharap hasil sensus ini mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Nusantara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Rencana kerja ini meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana transportasi laut, penghubung antar pulau, dan layanan administrasi kependudukan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe pada rapat koordinasi Rakor Camat se-Kepulauan Batu yang digelar di kantor camat Pulau-Pulau Batu baru-baru ini. Adapun sejumlah rencana kerja yang akan direalisasikan adalah pembangunan kantor camat Simuk dan kantor camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027. Selanjutnya, realisasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian pembangunan ruas jalan di Pulau-Pulau Batu secara bertahap, dimulai dari koridor Sisara Hili menuju Sidua Ewali. Di bidang transportasi, Pemkab Nias Selatan juga akan membuka rute pelayaran Telo Lasondre, Seru Lumbui Melayu. Rencananya rute ini akan beroperasi mulai bulan Juli 2026 dengan menggunakan kapal feri Hamafati. Lalu pelayanan administrasi kependudukan langsung, penyerahan blanko dan perekaman IKTP yang dipusatkan di kantor camat Pulau-Pulau Batu. Wakil Bupati Yusuf Nahe meminta agar para camat bergerak aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman IKTP serta pemenuhan dokumen administrasi warga lainnya agar seluruh masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan hak administrasi dan akses bantuan sosial yang merata. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mendongkrak kinerja aparatur sipil negara ASN. Ia menginstruksikan seluruh ASN di Kepulauan Batu untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan. Pendengar, berikut kami hadirkan sejarah singkat perhelatan sepak bola Piala Dunia yang diproduksi dalam paket Future Pesta Bola bersama reporter Bobby Rahman berikut ini.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, yang juga keluar sebagai juara perdana setelah mengalahkan Argentina. Digagas oleh Presiden FIFA Jules Rimet, turnamen ini diadakan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada tahun 1942 dan pada tahun 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Dikutip dari berbagai sumber, perkembangan turnamen ini mencakup beberapa tonggak sejarah. Turnamen perdana hanya diikuti 13 negara. Jumlah ini terus berkembang seiring waktu, seperti perluasan menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan 32 tim dari tahun 1998 hingga tahun 2022. Format ini terus berevolusi untuk mengakomodasi semakin banyak negara-negara yang ikut pada Piala Dunia yang paling bergengsi ini. Negara tersukses yang meraih trofi Piala Dunia yang paling terbanyak adalah negara Brazil, menjadi negara peraih gelar terbanyak dengan 5 trofi, diikuti oleh Jerman 4 trofi, negara Italia 4 trofi, dan negara Argentina 3 trofi. Perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Ridwan, salah seorang pecinta sepak bola di kota Gunung Stoli, mengatakan dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman mengingat selisih waktu Indonesia dengan Amerika Serikat berbeda.
2: Saya sebagai penggemar sepak bola tentu sangat senang dan menunggu pesta bola Piala Dunia 4 tahunan ini. Kenapa? Karena Piala Dunia sepak bola ini merupakan pesta masyarakat pencipta sepak bola dari seluruh dunia. Nah, tim-tim hebat atau perwakilan dari 48 negara unjuk gigi pada event bergensi ini.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di kota Gunung Stoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia memberikan dampak dan semangat bagi generasi muda di tanah air. Sehingga suatu saat nanti tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
3: Semangat Piala Dunia yang berlangsung bulan depan bisa memicu semangat generasi muda seperti kami ini, sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Timnas favorit saya itu Argentina dan Indonesia.
1: Pada tahun 2026 ini, perhelatan pesta sepak bola Akbar ini akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Saudara, berikut kita akan menyimak informasi perakiran cuaca hari ini, dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 29 Mei dan besok untuk tanggal 30 Mei tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Tekanan kedalaman udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perakiran cuaca untuk besok tanggal 30 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perakiran cuaca untuk perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 30 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot. Untuk gelombang sendiri masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang juga sama, masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias menyumbangkan rambu dan papan informasi bencana kepada Pemko Gunung Sitoli. Sejumlah rencana kerja pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan Batu. Saudara, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Enji, nggak bisa Enji lihat ini, mami ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Nggak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

0: Eh, hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, eh Zoe, ya uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana ini dan saya batani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya tak a, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balik hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
3: Ah, nah dah balik hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gelele tali fuse. Minum ubah kak ehegu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi olifu he.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

Selanjutnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana sore hari ini di kesempatan saat ini dengan berbagai ragam aktivitas, juga suasana mengisi jam libur Anda, hari libur Anda di kesempatan ini pendengar, bagaimana menikmati suasananya. Dan kita akan beralih ke sajian lagu yang akan menemani kegiatan di jam berikut untuk Anda pendengar. Berikut juga beberapa sajian informasi menarik terus masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Tetap bersama kami.

0: Pendengar, berikut kami informasikan relaas panggilan kepada tergugat atas nama Syahrir Budiman, jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 39 /PDT.G/2006/PNGST telah memanggil Yoga Silitonga, dahulu beralamat di Jalan Sau Nigeho kilometer 2 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Selatan, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 1 September 2006 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Weni Widiawati sebagai penggugat lawan Yoga Silitonga sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan dengan peringatan yang mana apabila tergugat tidak hadir pada persidangan yang dimaksud, maka persidangan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran tergugat. Demikian relaas panggilan ini untuk dapat diketahui bersama. Atas perhatian pendengar, kami ucapkan terima kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Berikut pendengar, kembali kami mohonkan perhatian Anda disampaikan relas panggilan sidang atas nama Affection Eli Mediotobe Rigule Eskom, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata tanggal 22 Mei 2006 memanggil Yata Roroge Telombanua, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Sisarahili, Sisambualahe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Juni Tri Nonita Zebua sebagai penggugat lawan Yata Roroge Telombanua sebagai tergugat. Selanjutnya, satu eksemplar salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bagian PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada meja layanan perdata dan dapat dijawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Demikian relas panggilan sidang ini kami umumkan untuk dapat diketahui bersama. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Gas genggam hadir. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Maombakau kera telifu sema fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga sisambua gamai dola, siman gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luang.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita beralih ke rangkaian acara berikutnya sembari menantikan waktu azan maghrib. Seperti biasa, kami hibur Anda dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami, juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada berikutnya. Awali dengan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda di kesempatan sore ini.

0: Allah tidak akan memandang kepada bentuk tubuh atau harta benda, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan. Hadis riwayat Muslim.
1: Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Imam Syafi'i.

0: Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah engkau mengerti? Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, sedangkan yang hak itu sendiri kamu sembunyikan, padahal kamu mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42.

0: Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak engkau ingin dan sabar atas menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.

0: Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib.
1: Dengan disiplin, bukan saja kita tidak mendapatkan sanksi, tetapi dengan disiplin, kita akan meraih sukses terhindar. Insya Allah, dari kecelakaan, dan disiplin juga adalah ibadah.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Apabila engkau menjumpai anak ayam terpisah dari induknya, maka ambillah, kemudian susulkan ia dengan induknya. Semoga hal tersebut menjadi penyebab bagimu dikumpulkan oleh Allah bersama keluargamu di surga. Kiai Haji Maimun Zubair.

Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Hidup itu bagaikan mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, engkau harus tetap melaju.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما زاغ البصر وما طغى.

0: Ya Bapa, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Berlindung. Engkau tinggi air mata ini.
1: Engkau bersihkan. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Ya Muhaimin, Yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala nikmat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman, bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni. Juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan Selikur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

sebagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul di Tiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pembakau kera telifu sema fefu acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah tefalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa luo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma ombaka ukhra telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felen dua eroma ukhra kecuali hari Jumaha. Tolami andre lagu ba begei olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma ukhra bezi felen dua bawa ala valuo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawalu. Lu.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697. Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ana walu hadeui acara hadiah duria mah Andri. Panu beuzi filin rua bali. Balawa usai rumah beuzi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah ku.
1: Mana ini tang sarai patani fuse. Acara hadiah duria heda ya da. Tefalu beuzi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugih kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da balu hadui erung Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage leuleuh tali fuse, minum obah ka eukeuh.
1: Lah bali tali fuse. Beuy oli fuhe.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma ombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua e roma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bege olifu he, acara hadiah duria e roma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

0: Hi Samuel, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my YouTube channel and share this video to your friends.
1: Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Hana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh bazifilin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazifilin rua.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma omba kau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa ala valuo.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: mana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri? Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah uhu baju filin rua. Ih, ni Zoe, ya, uhu tafuta hadiah aku.
1: Mana ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria kuda. Ya tak, tefa lua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
2: Ah, nah dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gele le tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he, erong.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3.

lihatlah burung-burung di udara. Karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makanan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka? Matius pasal 6 ayat 2.

Pendengar Pro Satu Era di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, terkhusus untuk saudara-saudara kami umat Kristiani, akan hadir di kesempatan pagi hari ini saat teduh bersama Ibu Yuli Riang Zetrate dengan judul Tuhan Menyertai Langkah Kita. Selamat mendengarkan.

0: Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu, berjumpa kembali dengan saudara-saudari semuanya dalam siaran kesayangan kita Renungan Pagi RRI Pro 1 Gunung Sitoli bersama saya Yuli Riang Zendrate dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudari semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh belas kasihan, kami datang kepada-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Terima kasih karena pagi ini kami masih diberi kehidupan dan kesempatan yang baru. Saat firman-Mu kami dengarkan ya Bapa, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memperbaharui semangat kami. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 dan dari Injil Matius pasal 28 ayat 20. Kita baca mulai dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Injil Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya berikan temanya, Tuhan menyertai langkah kita. Tuhan menyertai langkah kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita menghadapi banyak tantangan pekerjaan. Setiap hari kita menghadapi masalah keluarga. Setiap hari kita menghadapi tekanan hidup, dan bahkan kita juga menghadapi ketidakpastian masa depan. Dengan hal yang demikian, yang terus-terus kita hadapi setiap hari, kadang rasa takut membuat kita kehilangan damai sejahtera. Rasa khawatir membuat kita tidak tenang. Tetapi Tuhan memberikan janji penyertaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 41 menyatakan kepada kita pada saat itu, Nabi Yesaya memberikan suatu pengajaran kepada bangsa Israel yang sedang takut dan merasa lelah. Di sana Nabi Yesaya menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan menghibur mereka dengan janjinya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di masa pembuangan di daerah Babel, Nabi Yesaya menyatakan kepada mereka, jangan khawatir, jangan takut, bahwa Tuhan akan tetap menyertai kehidupan mereka. Sementara jika kita melihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, di situ disampaikan kepada kita ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya, ia memberikan janji kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia memberikan sebuah janji akan penyertaan kepada murid-muridnya. Dan janji itu berlaku juga bagi kita hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, mengajarkan kita tiga hal. Yang pertama adalah, Tuhan melarang kita hidup dalam ketakutan. Tuhan melarang kita hidup dalam ketakutan. Dalam kitab Yesaya, pasal 41 ayat 10, di situ Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel dengan kalimat yang pertama, jangan takut. Mengapa Nabi Yesaya menyampaikan kata ini kepada bangsa Israel? Apa artinya takut? Takut bisa melelahkan iman. Takut bisa melemahkan iman. Takut menghilangkan semangat, dan bahkan juga takut membuat hati gelisah. Di sini Nabi Yesaya ingin menegaskan kepada bangsa Israel, apapun tantangan yang mereka hadapi pada saat itu, apakah mereka mendapatkan penindasan dari pembuangan di negara Babel? Nabi Yesaya menyatakan kepada mereka bahwa dengan rasa takut membuat mereka kehilangan semangat, membuat mereka kehilangan iman yang teguh kepada Tuhan. Di sini Nabi Yesaya menguatkan hati mereka, jangan takut, jangan lelah, jangan hilang semangat. Karena Tuhan ingin mereka hidup dalam iman, bukan ketakutan. Tuhan ingin kita juga hidup dalam iman. Kita juga hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan, bukan rasa kekhawatiran hidup. Seperti layaknya anak kecil berani berjalan di tempat gelap ketika bersama ayahnya. Demikian juga kita. Ketika kita juga berani untuk menghadapi tantangan hidup, berani untuk menghadapi masalah keluarga, tekanan hidup, ketidakpastian masa depan, maka kita harus, ketika kita berani untuk menghadapi hidup, maka semuanya itu kita pertaruhkan kepada Tuhan. Maka kita juga sudah membuktikan bahwa kita sudah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, apa hal yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini untuk kita. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan memberi kekuatan. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan. Dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b berkata, "Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau." Artinya, saudaraku, Tuhan menguatkan hati kita, membuka jalan, bahkan memberi pertolongan tepat waktu kepada manusia. Bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar janji palsu. Tetapi betul-betul nyata di dalam kehidupan manusia. Dan ia akan memberikan berkat itu kepada kita tepat waktu. Berbeda dengan manusia, saudaraku, kebanyakan menguatkan hati kita, tetapi tidak pernah tepat waktu untuk memberikan sebuah pertolongan kepada kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita, maka janji Tuhan akan tepat waktu bagi kita. Seperti halnya dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 8 berkata, "Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Layaknya seorang pendaki merasa aman karena ada pemandu berpengalaman yang menemani perjalanan. Demikian juga Tuhan akan selalu nyata dalam setiap perjalanan hidup kita." Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup memberikan penyertaannya kepada kita. Ketika kita tidak merasa bimbang, ketika kita tidak takut, maka Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita dengan tepat waktu. Dan hal yang ketiga yang menjadi perenungan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan setia menyertai sampai akhir. Tuhan setia menyertai sampai akhir. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Inilah sebuah janji yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Kita sedang merayakan hari kenaikan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih. Dan ini janji yang diberikan murid Yesus. Janji yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bahkan janji ini juga sampai kepada kita pada hari ini. Bahwa Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman." Artinya, saudaraku, Tuhan hadir di tempat kerja. Tuhan akan selalu hadir di rumah kita. Dan Tuhan akan selalu hadir dalam pergumulan kita. Sehingga dalam hal ini, penyertaan Tuhan bukan hanya sementara. Namun penyertaan Tuhan akan nyata terus-menerus. Akan nyata tepat waktu di dalam hidup kita. Layaknya seperti matahari tetap bersinar walaupun kadang tertutup awan. Artinya, demikian juga Tuhan tetap hadir walau kita tidak selalu merasakannya. Mungkin kita berkata saat ini, kita menginginkan ada bukti nyata secara cepat Tuhan akan membukakan jalan kepada kita. Tetapi tidak kita tahu, kita tidak tahu bahwa ternyata di balik penyertaan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita boleh melangkah dengan tenang karena Tuhan berjalan bersama kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan pada saat ini, saudaraku, apakah itu bekerja, belajar, berdagang, melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan sanggup bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Dan itulah janji, bukan hanya janji yang diberikannya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi janjinya juga untuk kita pada saat ini. Mulailah hari ini dengan doa, dengan berkata, Tuhan, pegang tangan kami dan tuntun setiap langkah kami. Itulah yang menjadi pokok doa kita ketika kita ingin Tuhan selalu setia menyertai hidup kita. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau telah menyadarkan kami bahwa dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan akan selalu menyertai hidup ini. Bapa yang di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap kelemahan, kelelahan, dan pergumulan kami. Apakah itu pergumulan dalam keluarga kami, tantangan pekerjaan kami, tekanan hidup kami, ketidakpastian masa depan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau telah berjanji, Tuhan akan setia menyertai hidup kami hingga akhir zaman. Oleh karena itu ya Bapa, perbaharulah hidup kami, tuntunlah kami, agar kami selalu berada di dalam Engkau. Pimpinlah langkah kami, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami telah siap menyambut aktivitas kami ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap setia mendengarkan siaran renungan pagi untuk esok hari pada jam dan frekuensi yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Begitu juga saudara, orang yang muda, begitu juga saudara, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti terjadi.

Karena itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Karena semua itu dicari orang-orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Sama kami juga dengan Bulog selama ini sudah terjalin bagus.
2: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
3: Kita merekrut para petugas ini mulai dari mitra, tetap BPS dan begitu juga dengan mitra tambahan.
4: Ajadina, kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
5: Selamat pagi pendengar dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, pembangunan jembatan Aram Co di Sungai Taige, Desa Balale Toba'a, Kecamatan Bawelato, Kabupaten Nias terus dikebut. Ada dua PR pemimpin Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, pembangunan jembatan Aramco di Sungai Taigee, Desa Balale Toba, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias terus dikebut oleh personil TNI bersama masyarakat. Hingga Kamis 28 Mei 2026, progres pembangunan jembatan sepanjang 12 meter tersebut telah mencapai 70%. Dalam kegiatan hari ini, personil melaksanakan pemasangan malslop atas dan pengecoran, serta melangsir material untuk penimbunan badan jembatan. Pengerjaan melibatkan 22 personil YTP, 2 personil Zipur, 2 Babinsa, dan 2 tukang. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan menjadi jalur penghubung bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bawolato. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan juga terkendali. Kita menuju ke Kabupaten Nias Selatan, tidak hanya karena keindahan pemandangan pantai, cerita misteri tentang batu karang yang bergeser lebih dekat ke daratan menjadikan kawasan Batu Atela di Nias Selatan sebagai spot foto menarik yang sayang untuk dilewatkan. Laporan Anoverly Solo.
1: Batu Atela atau dalam bahasa Indonesia disebut batu berlubang adalah sebuah spot wisata favorit masyarakat Nias Selatan yang berada di Desa Bawzaua, Kecamatan Teluk Dalam. Selain di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan pinggir pantai yang memukau. Kawasan ini dikenal dengan batu besar berlubang setinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 5 meter. Menurut cerita, batu tersebut telah berpindah secara misterius, diduga akibat gempa bumi yang mengguncang Pulau Nias tahun 2005 lalu, sehingga batu yang sebelumnya berada jauh dari pantai, kini mendekat ke pinggir pantai. Namun menurut salah seorang warga setempat, Ekaudi Duha, cerita tersebut masih diragukan kebenarannya. Menurut pria yang juga pemilik warung kecil-kecilan di lokasi tersebut, semakin dekatnya posisi batu ke pinggir pantai dikarenakan pembangunan jalan yang cukup lebar di kawasan tersebut.
2: Sekarang udah jadi kabupaten, terus mungkin di pengembangan wilayah itu, jadinya dilebarkan jalan. Karena orang pemandangan dibilangnya, kenapa ini terlalu dekat? Karena sedangkan jalan dulu satu jalur. Sekarang udah dua jalur, berapalah lebarnya itu? Tambah lagi, bidam lagi lautnya. Ya mungkin saja karena berapa meter dari muka jalan dulu, dari atas, sampai ke muka laut. Jadinya kalau kita tengok jalan posisi kanan, mendekatlah dia.
1: Akan tetapi Ekaudi tidak menampik cerita tentang perpindahan batu ini telah menjadi daya tarik yang sulit untuk dibendung. Ketimbang memastikan fakta di balik cerita itu, pengunjung memanfaatkan lokasi ini untuk nongkrong ataupun berfoto. Batu ini berada di tepi pantai sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh pengunjung, apalagi lokasinya juga berada di samping jalan nasional menuju ibu kota Kabupaten Nias Selatan, yakni Teluk Dalam. Menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat, khususnya bagi para pengendara roda 2 maupun 4. Tak cukup sampai di situ, saat musim durian tiba, lokasi ini juga dikenal sebagai titik penjualan buah ini. Karena selain durian yang dijual berasal langsung dari para petani sekitar, pembeli juga bisa mendapatkan harga yang bersahabat dibanding lokasi penjualan durian lainnya. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB telah melaksanakan kegiatan wisuda sekolah lansia Kabupaten Nias Barat tahun 2026 sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia dalam rangka mewujudkan lansia smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, dan produktif. PLT Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Nias Barat Ernawati Gule SPDMM menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini memiliki dasar hukum dan pedoman yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kegiatan wisuda sekolah lansia merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan program nasional Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui pendidikan non-formal berbasis komunitas dan keluarga. Diungkapkannya, penyebutan istilah S1 dalam program sekolah lansia berarti standar 1 bukan strata 1, sebagaimana gelar akademik pada perguruan tinggi. Penyebutan tersebut hanya merupakan bagian dari tahapan pembelajaran dalam sekolah lansia dan tidak berkaitan dengan gelar akademik, status pendidikan formal, maupun pendidikan pekerjaan. Maksud kami maupun kepentingan pekerjaan. Masih berita terkait lebih lanjut, PLT Kepala Dinas P3 AKB Kabupaten Nias Barat Ernawati Gule SPDMM mengatakan pemberian sertifikat selempang dan prosesi wisuda kepada para peserta lanjut usia dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas semangat belajar para lansia sekaligus untuk memberikan motivasi agar tetap aktif, sehat, bahagia, percaya diri, dan produktif dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Program sekolah lansia sendiri bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, spiritualitas, serta penguatan fungsi keluarga bagi para lanjut usia agar tetap mampu berperan aktif di tengah keluarga dan masyarakat. Pada tahun 2026, peserta wisuda sekolah lansia berjumlah 42 orang lanjut usia yang telah mengikuti proses pembelajaran sesuai tahapan dan kurikulum sekolah lansia sehat di Desa Hilimbuasi, Kecamatan Lelevitumoi. Pemerintah Kabupaten Nias Barat memandang kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para lanjut usia yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat dipahami sebagai upaya memuliakan dan memberdayakan lansia. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ada dua PR pemimpin Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Inda Febrianti Bulele melaporkan.
3: Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota?
4: Pengadaan air bersih di ibu kota serta penataan ibu kota menjadi PR atau pekerjaan rumah pemimpin Nias Barat yang belum terrealisasi hingga saat ini. Hal ini diungkapkan Bupati Nias Barat masa jabatan 2011-2016 Adrianus Arozidugule saat diwawancara RRI di sela-sela acara Ramatama peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat belum lama ini. Ia mengatakan untuk saat ini masyarakat masih sangat membutuhkan air bersih khususnya di ibu kota Nias Barat. Di masa kepemimpinannya, hal ini meski sudah diupayakan namun tidak terrealisasi akibat berbagai kendala teknis.
3: Yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu waktu saya bercita-cita tapi tidak tercapai. Bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota? Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan. Tapi saya kira sekarang dengan sumber daya manusia semakin banyak, maka saya kira tidak ada hambatan lagi agar secepatnya air bersih masuk di ibu kota.
4: PR kedua menurutnya adalah penataan ibu kota supaya menjadi pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat sehingga ibu kota terlihat nyaman, tertib, dan sejuk bagi warga di kabupaten tersebut.
3: Bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat supaya ditata dengan baik, di mana letak-letak perumahan, letak pertokoan, letak rekreasi dan lain-lain supaya lebih indah.
4: Di usia Nias Barat yang ke-17, Adrianus Arozidugulo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Baginya setelah 17 tahun pemekaran, sudah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan, di mana masing-masing pemimpin memiliki gaya dan strategi tersendiri untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui dari tahun ke tahun ia melihat adanya perkembangan berkat kerja keras para pemimpin dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih untuk masyarakat yang sudah memberikan kritik, sumbangan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Nias Barat. Inda Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog dalam gelaran pangan murah merupakan langkah intervensi strategis pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat saat harga kebutuhan pokok melonjak. Ida Rahmit Lombanua menyampaikan laporannya.
5: Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog dalam gelaran pangan murah merupakan langkah intervensi strategis pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat saat kebutuhan pokok melonjak. Sinergi ini memadukan fungsi DKP sebagai pengawas ketahanan pangan daerah dan Bulog sebagai penyedia cadangan pangan nasional. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias melalui Kabid Konsumsi, Keamanan dan Distribusi Pangan, Famoniza Rosebua, berkat kerjasama dengan Bulog selama ini, ketika harga bahan pangan naik, maka pemerintah daerah langsung menggandeng Bulog dalam hal gerakan pangan murah di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Nias. Salah satunya di momen strategis saat Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog melaksanakan GPM bersama berlokasi di Kecamatan Botomuzei, Kecamatan Mau dan Ida Negavo.
6: Terkait dengan kerjasama kami juga dengan Bulog selama ini sudah terjalin bagus. Itu pada saat situasi harga bahan pangan juga naik, maka kami bisa kerjasama dengan Bulog dalam rangka pelaksanaan gerakan pangan murah di kecamatan-kecamatan. Di sini juga dalam rangka peringatan Hari Idul Adha, itu kami sudah melaksanakan juga ke GPM bersama berlokasi di Kecamatan Botomuzei, Maku, dan di Ida Negavo.
5: Ujarnya, melalui GPM yang menjual barang langsung dari gudang Bulog ke tangan konsumen akhir, hal ini menghilangkan margin keuntungan pedagang perantara yang seringkali menaikkan harga secara sepihak. Kehadiran GPM secara masif juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa stok pangan pemerintah melimpah. Hal ini otomatis memaksa pedagang di pasar tradisional untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif. Di sisi lain, keberhasilan menekan harga beras dan minyak goreng lewat GPM juga berkontribusi langsung pada penurunan indeks inflasi di tingkat daerah. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Nias Utara berlangsung di restoran Kali ke Gunung Sitoli. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 3 gelombang dan diikuti oleh 122 peserta. Guna mengetahui pelaksanaan pelatihan tersebut, berikut kita ikuti wawancara Munili Harefa bersama Kepala BPS Kabupaten Nias Utara, Dharma Beriman Telombanua berikut ini.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Bapak Dharma Beriman Telombanua beserta jajarannya terkait pelaksanaan pelatihan sensus ekonomi di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa yang diharapkan ini, Pak?
8: Baik, terima kasih Erick Gustoli. Jadi pada pelaksanaan pelatihan petugas sensus ekonomi tahun 2026 kita harapkan di dalam pelaksanaan nanti penataan lengkap di lapangan itu bisa didapatkan data yang lebih komprehensif, baik dari sektor usaha ekonomi maupun yang non ekonomi, misalnya sektor usaha pertanian, dan begitu juga untuk pemutakhiran data termasuk dari ekonomi nasional.
7: Pelaksanaan pelatihan ini sampai kapan ini, Pak?
8: Nah baik, untuk pelaksanaan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 ini kita laksanakan dalam 3 gelombang. Untuk gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026.
7: Jumlah peserta, Pak?
8: Untuk jumlah peserta yang akan kita latih keseluruhannya sampai ke 3 gelombang ini sebanyak 122 orang, sudah termasuk untuk petugas penata usaha besar.
7: Ya, seperti apa yang diharapkan kepada para petugas sensus ini sehingga bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat ini?
8: Nah, baik. Tentu kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, dan pada saat kesempatan pelatihan ini kita berikan mereka pemahaman yang lebih luas, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti para petugas kita dalam pengumpulan data di lapangan itu bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
7: Ya, boleh disampaikan ini Pak, tentang profil daripada petugas sensus ini sehingga menjamin keakuratan data ini Pak.
8: Nah baik, sebelum para petugas ini dinyatakan lulus, kita melakukan beberapa tahapan seleksi, ya, mulai dari seleksi administrasi, ujian kompetensi hingga wawancara. Dan pada saat ini kita melaksanakan untuk pelatihan bagi para petugas-petugas kita ini, dan untuk Kabupaten Nias Utara, kita merekrut para petugas ini mulai dari mitra tetap BPS, dan begitu juga dengan mitra tambahan yang lebih spesifik kita rekrut dari kualifikasi pendidikan minimal sarjana, sehingga para petugas ini betul-betul bisa lebih berkualitas dan lebih mampu di dalam pelaksanaan tugas-tugas nanti di lapangan. Untuk instruktur daerah yang akan menyampaikan materi nanti kepada calon petugas ini berasal dari Satker BPS Kabupaten Nias Utara, yang sebelumnya mereka juga sudah mengikuti pelatihan instruktur daerah di BPS Provinsi Sumatera Utara.
7: Iya. Bagaimana upaya untuk menjamin keakuratan data dan rahasia data dari masyarakat ini?
8: Nah, tentunya kita berharap untuk seluruh masyarakat dapat memberikan informasi data yang lebih akurat, lebih valid dengan sejujur-jujurnya, sehingga data ini nanti betul-betul bisa menjadikan rujukan bagi pemerintah dan tidak salah sasaran juga dalam mengambil suatu keputusan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada seluruh petugas untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Kemudian untuk bagi warga, masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Nias Utara, kami mengharapkan untuk bisa menerima petugas kita, bisa memberikan jawaban yang benar, jawaban yang jujur juga kepada calon petugas kita. Mohon bisa membuka diri sehingga apa yang akan ditanyakan nanti oleh para petugas kita betul-betul sesuai dengan kondisi real yang ada di wilayah Kabupaten Nias Utara khususnya.
7: Baik, terima kasih Pak.
8: Terima kasih, Randy.
0: Saudara, mengakhiri ini lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita pembangunan jembatan Naramco di Sungai Tagae, maksud kami Tagae, Desa Balale, Tobaa, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias terus dikebut. Ada dua PR pimpinan Nias Barat saat ini yang perlu segera direalisasikan. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian lintas berita pagi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar kami dimanapun Anda berada dan masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan berikut kita akan ikuti laporan terkait informasi cuaca untuk hari ini ya, bersama forecaster BMKG Binaka. Di ujung telepon sudah ada Raga Alam ya. Halo, selamat pagi Bang Raga. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya, gimana kabar ini Bang Raga?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik ya, oke, silakan. Seperti apa ini informasi cuaca untuk hari ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan nih? Langsung saja nih Bang Raga.
1: Baik, terima kasih Mbak Putri. Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dari tanggal 30 hingga 31 Mei tahun 2026. Untuk hari ini secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari tanggal 31 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 31 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 13 knot. Untuk tinggi gelombang kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga mengimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian Mbak Putri.
0: Oke, dan ini tentunya berlaku untuk beberapa hari ke depan ya, Bang Raga ya?
1: Benar Mbak, untuk kondisi cuaca 2 hingga 3 hari ke depan relatif cukup bersahabat Mbak.
0: Oke, dan ini nanti di awal, kita mau berada di awal Juni begitu ya. Apakah memang cuacanya ini hampir mirip di minggu ini, di awal Juni nanti juga? Atau seperti apa, bisa digambarkan sedikit terkait dengan kondisi cuaca di bulan Juni nanti nih Bang Raga?
1: Baik Mbak, untuk secara umum memang di wilayah Indonesia di bulan Juni nanti bahkan di akhir Mei ini sudah beberapa memasuki mungkin kemarau. Namun untuk di wilayah kita sendiri, wilayah Kepulauan Nias, kita tidak mengenal musim kemarau. Banyak hujan dan tidak hujan karena kita mengalami curah hujan hampir sepanjang tahun. Tapi memang untuk di bulan Juni secara historis dari 2024 kalau kita berkaca memang di bulan Juni hingga Juli untuk wilayah Kepulauan Nias memang curah hujannya lebih kurang dari biasanya. Kemudian juga untuk suhu juga relatif cukup hangat karena kondisi hujan juga tidak terlalu banyak. Kemudian di akhir dasarnya dari Mei ini juga kita sudah melihat bahwasanya memang peralihan tampak bahwasanya angin cukup kencang bertiup, juga kondisi cuaca yang cukup hangat dan juga kondisi curah hujan yang tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Kurang lebih demikian, Bang.
0: Oke, baik. Kita nanti akan menantikan update-an gitu ya, Bang ya, pas di bulan Juni gitu ya, biar lebih pas gitu ya kondisi cuaca yang kita rasakan baik. Ya, Bang.
1: Baik, Mbak.
0: Iya, terima kasih Bang Raga. Selamat bertugas kembali. Sukses untuk Anda di sana.
1: Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat bertugas juga.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli bersama Bang Raga Alam Prabunata yang memberikan informasi cuaca untuk hari ini. Dan sepertinya cuaca ini agak bersahabat ya untuk kita beberapa hari ke depan. Jadi pendengar, manfaatkanlah kondisi cuaca yang bersahabat, karena kita gak tahu nanti kondisi cuaca selanjutnya seperti apa. Tapi pantengin terus deh ya media sosialnya BMKG Binaka, atau dengerin terus Pro 1 RRI Gunung Sitoli di pagi hari di formasi pukul 6.30 dan juga nantinya di formasi pukul 16 ya di Nias hari ini. Atau pendengar kalau misalnya pengen kepo-kepo nih tentang kondisi cuaca, pengen tahu banget, ya udah deh, Anda bisa download aplikasi BMKG di Play Store atau App Store yang ada di handphone Anda ya. Tergantung kita semua sih yang pengen cari informasinya seperti apa. Kalau pengen cari informasi saat ini ya udah enggak apa-apa gitu ya. Kita tuh sebenarnya banyak akses untuk mencari informasi yang bisa memberikan kita pengetahuan juga gitu ya. Bukan hanya melulu kondisi cuacanya itu panas, kemudian hujan. Banyak lain yang mempengaruhi kondisi cuaca, baik itu belokan angin, kelembaban udara, suhu dan lain sebagainya, pendengar. Oke, ada masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa

0: yang lain.
1: Ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Keempat, tidak membeda-bedakan teman. Kelima, membantu menjaga keamanan saat ada ibadah keagamaan. Keenam, tidak memaksa orang lain dalam memilih agamanya. Dengan menghormati perbedaan seperti ini, maka hubungan kita dengan manusia lain juga akan semakin membaik. Sikap toleransi yang kita punya juga akan mempererat hubungan dengan sesama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Semua perbedaan bisa menjadi sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Salam toleransi.
2: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Contoh sikap menghargai keberagaman agama. Pertama, memberi kesempatan untuk beribadah. Kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden